0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengirim surat kepada pelaku usaha hotel, restoran dan catering serta jaringan retail modern untuk meningkatkan penyerapan telur ayam. Ini dilakukan di tengah tekanan harga telur dan ayam di tingkat peternak selama program makan bergizi gratis saat libur sekolah. Menurut Budi, penyerapan dari sektor horeca dan retail dibutuhkan untuk menjaga pasar bagi produk peternakan nasional. Budi menjelaskan, produsen telur dan ayam memerlukan saluran distribusi yang tetap berjalan agar hasil produksinya dapat terserap saat permintaan dari program MBG menurun sementara. Budi berharap restoran dan pelaku usaha kuliner dapat meningkatkan penggunaan telur maupun daging ayam dalam menu yang dijual kepada masyarakat.
0: Mercury News.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emin Elestianto Dardak terkait keberadaan KDMP di Jawa Timur yang sudah banyak terbangun yang dikonfirmasi usai paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Emil, Dinas Koperasi Dinkop terus berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan integrasi potensi lokal berjalan mulus. Pemprov berharap KDMP ini benar-benar memberi dampak ekonomi konkret kepada masyarakat. Emil juga mengatakan keberadaan KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi lokal yang sudah lebih dulu aktif dan berkembang di masyarakat. Kehadiran KDMP dirancang untuk memperkuat ekosistem yang ada, bukan justru menggusur koperasi lama. Emil mencontohkan keberhasilan program Kementerian Koperasi terdahulu seperti Torasera di Pondok Pesantren, Ponpes Paiton. Program tersebut sukses mengagregasi produk dari berbagai desa dan ke depan diharapkan bisa menjadi penyuplai bagi jaringan KDMP. Saat ditanya mengenai jumlah pasti KDMP di Jawa Timur yang sudah benar-benar siap penuh beroperasi, Wakil Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini enggan mengatakan dirinya memilih untuk tidak mendahului kewenangan pusat. Meski mayoritas KDMP masih menunggu proses operasional resmi dari Agrinas, Emil mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mulai mengambil inisiatif mandiri mensosialisasikan keberadaan KDMP dan apa-apa yang bisa dilakukan KDMP ke masyarakat.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jiang Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Wilis dari komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsfield.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meminta PT PLN Persero untuk membereskan permasalahan mati lampu bergilir di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ini karena mati listrik sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Erlangga meminta PLN untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada akhir bulan ini dalam rapat bersama Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sementara sebelumnya Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir. Darmawan menjelaskan, PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independen power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Mercury News.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Wish Youth Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Peace Youth Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Anton Subandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on the Stage.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jean Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Bicarakan program penguatan media berkualitas, pengurus jaringan media cyber Indonesia JMSI Jawa Timur lakukan silaturahmi dan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan. Ketua JMSI Jawa Timur Saiful Anam menyatakan audiensi dengan Gubernur bertujuan menjalani silaturahmi, mengenalkan pengurus dan menyampaikan program yang bisa sinergi positif untuk mensejahterakan masyarakat khususnya bidang media cyber. JMSI Jawa Timur, kata Saiful Anam, juga pernah melakukan FGD bersama Rumah Sakit Jiwa Menur membahas manajemen kesehatan mental bagi pekerja media. Kedepan, selain program internal penguatan media juga sinergi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan media cyber berkualitas dan bermanfaat. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik kegiatan positif seperti itu. Kedepan, menurut Gubernur, penguatan sinergi dapat dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Gubernur memberi contoh JMSI Malang Raya yang cukup besar pun di daerah lain yang ada JMSI-nya. Gubernur juga menyinggung pentingnya media berkualitas dikelola secara profesional. Sebab menurut Gubernur masih dijumpai media dikelola oleh orang yang bukan ahlinya sehingga memunculkan pemberitaan tidak akurat dan tidak mendidik. Menurut Khofifa, media pers profesional akan menjadi referensi masyarakat. Karena itu, Gubernur mendukung organisasi media seperti JMSI, terus serta menjadikan anggotanya mengelola manajemen perusahaan dan produk jurnalistiknya menjadi sehat sesuai undang-undang pers. Dalam kesempatan itu, JMSI Jawa Timur menilai Gubernur Khofifa punya komitmen kuat dan memberi kesempatan seluas-luasnya pertumbuhan media berkualitas untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, JMSI Jawa Timur memberikan penghargaan JMSI Jatim Award kategori keterbukaan media berkualitas untuk Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. News on the Spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.

0: atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat Presiden Prabowo hari ini bertolak ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan itu mencakup agenda peresmian infrastruktur sampai menghadiri kegiatan keagamaan berskala nasional. Prabowo dalam kunjungan hari ini sahabat didampingi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden mengawali rangkaian kegiatan dengan berkunjung ke Kabupaten Sampang, Jawa Timur untuk meresmikan ruas jalan sepanjang 1.151 km tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan infrastruktur.

0: Struktur Presiden Jalan Daerah atau IJD. Peresmian ini sahabat menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Dari Sampang, Presiden Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bangkalan. Presiden akan menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Munas dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama NU 2026.
1: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jean Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emin Elestianto Dardak terkait keberadaan KDMP di Jawa Timur yang sudah banyak terbangun yang dikonfirmasi usai paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Emil, Dinas Koperasi Dinkop terus berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan integrasi potensi lokal berjalan mulus. Pemprov berharap KDMP ini benar-benar memberi dampak ekonomi konkret kepada masyarakat. Emil juga mengatakan keberadaan KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi lokal yang sudah lebih dulu aktif dan berkembang di masyarakat. Kehadiran KDMP dirancang untuk memperkuat ekosistem yang ada, bukan justru menggusur koperasi lama. Emil mencontohkan keberhasilan program Kementerian Koperasi terdahulu seperti Torasera di Pondok Pesantren, Ponpes Paiton. Program tersebut sukses mengagregasi produk dari berbagai desa dan ke depan diharapkan bisa menjadi penyuplai bagi jaringan KDMP. Saat ditanya mengenai jumlah pasti KDMP di Jawa Timur yang sudah benar-benar siap penuh beroperasi, Wakil Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini enggan mengatakan dirinya memilih untuk tidak mendahului kewenangan pusat. Meski mayoritas KDMP masih menunggu proses operasional resmi dari Agrinas, Emil mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mulai mengambil inisiatif mandiri mensosialisasikan keberadaan KDMP dan apa-apa yang bisa dilakukan KDMP ke masyarakat.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emin Elestianto Dardak terkait keberadaan KDMP di Jawa Timur yang sudah banyak terbangun yang dikonfirmasi usai paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Emil, Dinas Koperasi Dinkop terus berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan integrasi potensi lokal berjalan mulus. Pemprov berharap KDMP ini benar-benar memberi dampak ekonomi konkret kepada masyarakat. Emil juga mengatakan keberadaan KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi lokal yang sudah lebih dulu aktif dan berkembang di masyarakat. Kehadiran KDMP dirancang untuk memperkuat ekosistem yang ada, bukan justru menggusur koperasi lama. Emil mencontohkan keberhasilan program Kementerian Koperasi terdahulu seperti Torasera di Pondok Pesantren, Ponpes Paiton. Program tersebut sukses mengagregasi produk dari berbagai desa dan ke depan diharapkan bisa menjadi penyuplai bagi jaringan KDMP. Saat ditanya mengenai jumlah pasti KDMP di Jawa Timur yang sudah benar-benar siap penuh beroperasi, Wakil Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini enggan mengatakan dirinya memilih untuk tidak mendahului kewenangan pusat. Meski mayoritas KDMP masih menunggu proses operasional resmi dari Agrinas, Emil mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mulai mengambil inisiatif mandiri mensosialisasikan keberadaan KDMP dan apa-apa yang bisa dilakukan KDMP ke masyarakat.

0: Halo, saya Dr. Nadia Mutiara Firyani, spesialis penyakit dalam. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo. Saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury News.
1: Sebanyak 35.000 lebih guru aparatur sipil negara ASN jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur dilaporkan belum menerima komponen tambahan penghasilan dalam tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 untuk tahun anggaran 2025. Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam karena menyangkut kesejahteraan puluhan ribu tenaga pendidik di Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun Sabat, total kekurangan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi puluhan ribu guru ASN ini mencapai angka sangat fantastis, yakni sekitar 274,57 miliar rupiah. Masalah ini mengemuka setelah Provinsi Jatim tidak memperoleh alokasi tambahan dana alokasi umum DAU dari pemerintah pusat. Sebelumnya, persoalan ini telah disampaikan secara resmi oleh Forum Komunikasi Tunjangan Profesi Guru atau FKTPG bersama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam AGPAI Jawa Timur. Mereka menyampaikan keluhan ini dalam forum audiensi bersama jajaran Komisi E DPRD Jawa Timur beberapa waktu lalu. Menyikapi kebutuhan anggaran ini, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno meminta jajaran eksekutif pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah agresif. Sri Untari menegaskan guru tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat kendala administratif atau birokrasi penganggaran antara pusat dan daerah. Terlebih para guru, tegas Untari, telah menuntaskan kewajiban mengajar mereka dengan sangat baik.
0: Mercury News.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Gerahadi Surabaya pada Senin 22 Juni 2026. Massa yang mengatasnamakan rakyat Surabaya menggugat, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksinya, massa menuntut Prabowo Gibran mundur dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi. Koordinator aksi, Miftahur Rohma, menyebut tuntutan itu muncul dari berbagai aspirasi masyarakat sipil yang menyoroti persoalan demokrasi, penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, hingga perlindungan kelompok rentan. Massa juga menyinggung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Dalam orasi, demonstran menuntut hadirnya pekerjaan yang layak bagi para sarjana dan generasi muda dengan penghasilan yang memadai. Kelompok rakyat Surabaya menggugat mengaku telah merumuskan 9 poin kritik terhadap pemerintahan yang mereka sebut sebagai nawa nastapa. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu demonstrasi yang menyita perhatian publik di kota Surabaya. News on the Spot.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
9: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
0: Merkuri FM.
10: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jean Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Orang Indonesia kalau tidurnya nggak meluk guling, rasanya pasti ada yang kurang deh. Bahkan, beberapa orang mengaku sulit tidur kalau nggak memeluk bantal guling. Sebetulnya, gimana sih sejarah bantal guling bisa hadir di Indonesia? Jadi gini, sahabat. Dalam buku Jejak Langkah karya Pramodya Anantatur, tertulis percakapan mahasiswa Stovia tentang kehidupan Eropa mengenai guling. Di situ tertulis kalau guling tidak ditemukan di negara-negara lain di dunia. Hingga pada suatu hari, datanglah orang-orang Belanda dan Eropa ke Indonesia. Pada zaman itu, guling diibaratkan sebagai teman atau pendamping tidur sebab banyak penjajah yang datang ke Indonesia tanpa didampingi istri atau pasangan. Nah, sebagai gantinya, orang Belanda membuat guling yang panjangnya menyerupai manusia dan diletakkan di atas tempat tidur. Bantal guling itu akhirnya diberi nama Dutch Wife atau istri Belanda. Keberadaan Dutch Wife semakin populer di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, ternyata keberadaan guling turut menarik perhatian bagi orang-orang yang baru datang ke Indonesia. Salah satunya, sejarawan asal Amerika Serikat, Ebert, melalui tulisannya yang berjudul A John in Java, Ebert mengatakan keberadaan guling di bawah kaki atau tangan mencegah kontak dengan kasur yang terlalu hangat. Selain itu, kenyamanan dalam iklim tropis juga dinilai sangat cocok dengan adanya bantal guling berisi kapas. Sementara itu, cerita lainnya menerangkan seorang warga Jerman, Charney, kebingungan melihat bantal guling ketika pertama kali berada di Jawa. Seorang pelayan kemudian memberitahunya agar menggunakan guling dengan cara meletakkannya di antara kaki sehingga tidur lebih nyaman. Charney bahkan tinggal lebih lama di Indonesia dan ketika kembali ke Jerman tetap menggunakan guling. Dari sini sahabat, bantal guling yang sangat akrab di setiap kamar tidur orang Indonesia ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang dan unik. Yang awalnya menjadi kebutuhan praktis para pria Eropa di tanah jajahan, kini bertransformasi menjadi bagian dari budaya tidur masyarakat Indonesia. Dutch wife bukan sekedar benda, tapi simbol adaptasi, kenyamanan, dan pertemuan dua dunia. Ini sekaligus menjadi bukti kalau benda sederhana pun ternyata bisa membawa cerita besar di baliknya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat total aset daerah sebesar 54,111 triliun hingga akhir tahun anggaran 2025. Nilai kekayaan daerah tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian nota keuangan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam laporannya, Kofifa menjelaskan posisi keuangan Pemprov Jawa Timur per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah aset mencapai 54,111 triliun setelah dilakukan penyesuaian nilai terhadap aset tetap dan aset lainnya. Kofifa merinci total aset tersebut terdiri atas aset lancar sebesar 4,323 triliun, investasi jangka panjang sebesar 15,481 triliun, aset tetap 33,883 triliun, aset lainnya 355,194 miliar, serta properti investasi sebesar 68,704 miliar. Dari komposisi tersebut, aset tetap menjadi penyumbang terbesar dengan porsi lebih dari 33,8 triliun atau sekitar 62% dari total kekayaan daerah. Selain mencatatkan aset yang besar, Kofifa juga melaporkan jumlah kewajiban daerah sebesar 507,134 miliar yang terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar 488,780 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar 18,353 miliar. Sementara itu, total ekuitas daerah tercatat mencapai 53,604 triliun. Pada kesempatan tersebut, Kofifa juga menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur anggaran 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-15 bagi Pemprov Jawa Timur dan 11 kali diraih secara berturut-turut. Menurut Kofifa, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai. Kofifa juga menegaskan Pemprov Jawa Timur akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Follow Instagram Merkuri di @radiomerkuri96.

best of my love. Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya. 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa.

0: Mercury News.
1: Pertamina Patraniaga akan menerima kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa 450 ribu barel minyak mentah segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Minyak mentah ini akan mendukung kebutuhan BBM nasional. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, mengatakan kedatangan MT Gamkonora menjadi upaya Pertamina untuk memastikan pasokan energi nasional terjaga di tengah dinamika energi global. Minyak mentah ini, kata Robert, diharapkan bisa mendukung keberlanjutan produksi BBM untuk kebutuhan energi masyarakat.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk memeriksa USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Hai.
3: Hai, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan koordinasi dengan PT PLN Persero guna meminimalisir dampak pemadaman listrik bergiliran. Pemprov meminta PLN memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor strategis dan pelayanan publik agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh total. Penegasan ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestanto Dardak menyikapi kebijakan PT PLN yang melakukan pemadaman bergilir akibat keterbatasan pasokan bahan baku saat dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Emil menegaskan Pemprov tidak bisa masuk terlalu jauh terkait hal itu karena ini wewenang penuh PLN, namun pihaknya terus melakukan komunikasi ke PLN agar dampaknya bisa ditekan di masyarakat. Pemprov Jawa Timur, kata Emil, juga telah menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM untuk menjadi koordinator dalam memetakan sektor-sektor strategis yang terdampak. Sektor vital seperti rumah sakit, perusahaan daerah air minum PDAM, perlintasan kereta api hingga lampu lalu lintas diminta untuk tidak terkena dampak pemadaman tanpa antisipasi. Terkait UMKM yang terdampak akibat kebijakan PLN, pihaknya, kata Emil, sudah meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus lakukan pantauan keberadaan UMKM akibat kebijakan PLN ini. Sementara itu, terkait sistem peringatan dini kepada masyarakat, pihak PLN, kata Emil, mengatakan terus intens memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi pemadaman 1 hingga 2 jam sebelum waktu eksekusi ke masyarakat. Pihaknya berharap kondisi ini segera berakhir, listrik normal lagi, dan tidak ada pemadaman bergilir.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Sahabat Mercury, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
6: Halo, saya Dr. Rahadian, spesialis bedah saraf. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
7: Mercury FM.
8: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Grahadi Surabaya pada Senin 22 Juni 2026. Massa yang mengatasnamakan rakyat Surabaya menggugat, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksinya, massa menuntut Prabowo Gibran mundur dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi. Koordinator aksi, Miftahur Rohma, menyebut tuntutan itu muncul dari berbagai aspirasi masyarakat sipil yang menyoroti persoalan demokrasi, penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, hingga perlindungan kelompok rentan. Massa juga menyinggung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Dalam orasi, demonstran menuntut hadirnya pekerjaan yang layak bagi para sarjana dan generasi muda dengan penghasilan yang memadai. Kelompok rakyat Surabaya menggugat mengaku telah merumuskan 9 poin kritik terhadap pemerintahan yang mereka sebut sebagai nawa nestapa. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu demonstrasi yang menyita perhatian publik di kota Surabaya.
0: News on the Spot.
2: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jean Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
6: Anda masih di Lintas Kota. 96 FM Mer-

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kalau Anda termasuk salah satu orang yang punya banyak aktivitas di luar rumah, ada satu hal yang wajib Anda perhatikan, yaitu memberikan perlindungan pada kulit wajah. Caranya, rajin-rajinlah menggunakan tabir surya. Ini bertujuan untuk mencegah bahaya paparan sinar UVA dan UVB yang berpotensi menyebabkan kanker kulit. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Danang Triwahyudi, mengatakan, memberikan perlindungan ekstra berupa tabir surya menjadi lebih penting. Ini karena radiasi sinar UVA dan UVB dari hari ke hari semakin memburuk. Penggunaan tabir surya juga tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berulang. Paling tidak, setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat total aset daerah sebesar 54,111 triliun hingga akhir tahun anggaran 2025. Nilai kekayaan daerah tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian nota keuangan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam laporannya, Kofifa menjelaskan posisi keuangan Pemprov Jawa Timur per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah aset mencapai 54,111 triliun setelah dilakukan penyesuaian nilai terhadap aset tetap dan aset lainnya. Kofifa merinci total aset tersebut terdiri atas aset lancar sebesar 4,323 triliun, investasi jangka panjang sebesar 15,481 triliun, aset tetap 33,883 triliun, aset lainnya 355,194 miliar, serta properti investasi sebesar 68,704 miliar. Dari komposisi tersebut, aset tetap menjadi penyumbang terbesar dengan porsi lebih dari 33,8 triliun atau sekitar 62% dari total kekayaan daerah. Selain mencatatkan aset yang besar, Kofifa juga melaporkan jumlah kewajiban daerah sebesar 507,134 miliar yang terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar 488,780 miliar dan kewajiban jangka panjang sebesar 18,353 miliar. Sementara itu, total ekuitas daerah tercatat mencapai 53,604 triliun. Pada kesempatan tersebut, Kofifa juga menyampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur anggaran 2025 kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI. Capaian tersebut merupakan opini WTP ke-15 bagi Pemprov

Jawa Timur dan 11 kali diraih secara berturut-turut. Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung sistem pengendalian internal yang memadai. Khofifah juga menegaskan Pemprov Jawa Timur akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
2: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
1: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
3: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Peringatan Haul Bung Karno menjadi puncak rangkaian bulan Bung Karno 2026 yang digelar DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada Minggu malam 21 Juni 2026. Acara yang berlangsung di halaman kantor DPC PDIP Surabaya itu dihadiri ribuan kader, termasuk kader muda generasi Z, serta diwarnai doa bersama lintas agama atau FKUB dan pemotongan tumpeng. Ketua DPC PDIP Surabaya, yang juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, mengajak kader muda aktif menjaga warisan pemikiran Bung Karno di era digital. Menurutnya, generasi muda harus mampu meluruskan informasi yang tidak sesuai dengan fakta sejarah melalui media sosial.
2: Makanya sosial media pun juga harus diluruskan. Anak-anak yang sadar tentang kebenaran, sadar tentang di mana mereka akan dibelokkan dengan berita-berita yang hoax. Makanya kader-kader PDI diajari untuk bisa bermain media sosial dengan baik.
1: Dan sementara itu, perwakilan DPP PDIP Seno Bagaskoro menyoroti maraknya narasi yang dinilainya mengaburkan peran Bung Karno di ruang digital. Dia menegaskan Surabaya sebagai kota kelahiran Bung Karno harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengenalkan kembali pemikiran sang proklamator kepada generasi muda. Selain refleksi perjuangan Bung Karno, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat semangat Pancasila, Trisakti, dan kaderisasi digital di kalangan kader PDIP Surabaya. News on the Spot.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
9: Merkuri FM.
10: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, banyak orang yang beranggapan kalau Surabaya hanya punya wisata sejarah. Eits, jangan salah, itu adalah anggapan yang keliru loh. Sebab nyatanya, Surabaya juga punya wisata art gallery yang sangat estetis. Pada penasaran kan? Ini dia 3 rekomendasi galeri seni yang ada di Surabaya. Pertama, UYCC Art Gallery. Lokasinya ada di The Wind Hotel. Galeri ini punya pameran seni yang estetik dan beragam. Ada lukisan dan ada juga kerajinan. Yang paling spesial di sini ada art exhibition-nya. Ini bisa Anda nikmati sambil berfantasi sepuasnya. Kedua, Fin Autism Gallery. Ini adalah galeri seni yang sangat menarik, sebab di dalamnya ada karya indah dari Vincent Priadipurwono, seorang pelukis muda berkebutuhan khusus. Di sini juga bisa kita temukan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, kalau tertarik dengan berbagai lukisan, silakan mengunjungi galeri seni ini di Ciwok Sambikerep, Surabaya. Terakhir, Galeri Seni Orasis Art Space. Lokasinya ada di kawasan Sambikerep, Surabaya. Galeri ini sangat keren karena di dalamnya ada pameran seni yang sangat estetik. Orasis Art Space juga rutin mengadakan diskusi antar komunitas seni. FYI, Anda bisa menikmati keindahan seni sambil nongki santai, ngopi bareng teman-teman atau doi. Gimana nih sahabat? Kira-kira galeri seni mana nih yang bakal Anda kunjungi terlebih dahulu? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Herdiani Sulistyo Putri, spesialis anestesi FIPM dari ID Surabaya. Yang dimaksud kegawat daruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah, pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga, penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu, jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan, karena nanti bisa membahayakan diri penolong juga. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong agar kita tidak kehilangan nyawa. Demikian pesan-pesan dari saya. Jangan lupa dengarkan Radio Merkuri Surabaya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jiang Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Novira Widayanti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Brizone Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah. Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan, pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi menyebabkan peningkatan iritasi, kemerahan, atau dermatitis. Semuanya akan memperburuk kondisi daripada mengobati jerawat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Jawa Timur telah banyak yang siap untuk segera beroperasi secara penuh. Meski KDMP dibawa koordinasi Kementerian Koperasi dan Agrinas sebagai leading sektor, Pemprov Jawa Timur akan terus mengawal arah kebijakan pusat terkait KDMP ini. Pemprov Jawa Timur juga terus melakukan pendampingan untuk operasional KDMP yang kini telah banyak terbangun di berbagai desa di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Wagub Jawa Timur Emin Elestianto Dardak terkait keberadaan KDMP di Jawa Timur yang sudah banyak terbangun yang dikonfirmasi usai paripurna DPRD Jawa Timur. Menurut Emil, Dinas Koperasi Dinkop terus berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Koperasi untuk memastikan integrasi potensi lokal berjalan mulus. Pemprov berharap KDMP ini benar-benar memberi dampak ekonomi konkret kepada masyarakat. Emil juga mengatakan keberadaan KDMP tidak akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi lokal yang sudah lebih dulu aktif dan berkembang di masyarakat. Kehadiran KDMP dirancang untuk memperkuat ekosistem yang ada, bukan justru menggusur koperasi lama. Emil mencontohkan keberhasilan program Kementerian Koperasi terdahulu seperti Torasera di Pondok Pesantren, Ponpes Paiton. Program tersebut sukses mengagregasi produk dari berbagai desa dan ke depan diharapkan bisa menjadi penyuplai bagi jaringan KDMP. Saat ditanya mengenai jumlah pasti KDMP di Jawa Timur yang sudah benar-benar siap penuh beroperasi, Wakil Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini enggan mengatakan dirinya memilih untuk tidak mendahului kewenangan pusat. Meski mayoritas KDMP masih menunggu proses operasional resmi dari Agrinas, Emil mengungkapkan bahwa beberapa desa sudah mulai mengambil inisiatif mandiri mensosialisasikan keberadaan KDMP dan apa-apa yang bisa dilakukan KDMP ke masyarakat. News on the spot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkuryfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Bingsu.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Halo sahabat Merkuri, saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM.
9: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, pernah terpikir nggak kalau bintang yang sedang kamu lihat di langit malam sebenarnya berasal dari masa lalu? Cahaya dari bintang membutuhkan waktu untuk mencapai bumi. Meski bergerak sangat cepat, jarak antariksa yang luar biasa jauh membuat cahaya itu bisa menempuh perjalanan bertahun-tahun, bahkan jutaan tahun. Karena itulah, saat kita melihat sebuah bintang, yang terlihat bukan kondisi bintang pada detik ini, melainkan cahaya yang dipancarkan bintang tersebut sejak lama. Bahkan, dalam beberapa kasus, bintang yang cahayanya masih terlihat dari bumi bisa saja sudah meledak atau tidak lagi ada. Namun jejak cahayanya masih terus melaju di ruang angkasa hingga akhirnya sampai ke mata kita. Semakin jauh letak sebuah bintang, semakin tua pula cahaya yang kita lihat. Jadi, langit malam sebenarnya seperti mesin waktu alami yang memperlihatkan potongan sejarah alam semesta. Menurut sahabat, apa fakta luar angkasa paling mind-blowing yang pernah kamu dengar?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah preeklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
3: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
2: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
3: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Halo, saya Dr. Umi Maimunah, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
8: Merkuri FM.
9: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan. Termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

Bicarakan program penguatan media berkualitas, pengurus jaringan media cyber Indonesia JMSI Jawa Timur lakukan silaturahmi dan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan. Ketua JMSI Jawa Timur Saiful Anam menyatakan audiensi dengan Gubernur bertujuan menjalin silaturahmi, mengenalkan pengurus dan menyampaikan program yang bisa sinergi positif untuk mensejahterakan masyarakat khususnya bidang media cyber. JMSI Jawa Timur, kata Saiful Anam, juga pernah melakukan FGD bersama Rumah Sakit Jiwa Menur membahas manajemen kesehatan mental bagi pekerja media. Kedepan, selain program internal penguatan media juga sinergi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan media cyber berkualitas dan bermanfaat. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kegiatan positif seperti itu. Kedepan, menurut Gubernur, penguatan sinergi dapat dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Gubernur memberi contoh JMSI Malang Raya yang cukup besar pun di daerah lain yang ada JMSI-nya. Gubernur juga menyinggung pentingnya media berkualitas dikelola secara profesional. Sebab menurut Gubernur masih dijumpai media dikelola oleh orang yang bukan ahlinya sehingga memunculkan pemberitaan tidak akurat dan tidak mendidik. Menurut Khofifah, media pers profesional akan menjadi referensi masyarakat. Karena itu, Gubernur mendukung organisasi media seperti JMSI, terus serta menjadikan anggotanya mengelola manajemen perusahaan dan produk jurnalistiknya menjadi sehat sesuai undang-undang pers. Dalam kesempatan itu, JMSI Jawa Timur menilai Gubernur Khofifah punya komitmen kuat dan memberi kesempatan seluas-luasnya pertumbuhan media berkualitas untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, JMSI Jawa Timur memberikan penghargaan JMSI Jatim Award kategori keterbukaan media berkualitas untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini. Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Hendra Surya Rasmawan, spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Spektrum Radio Jabe. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman beruntun tanpa kepastian jadwal ini memicu keresahan publik, sekaligus memandekan perputaran roda ekonomi masyarakat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama? PT PLN Persero menyatakan, pemadaman terpaksa dilakukan akibat penurunan drastis kapasitas suplai kelistrikan. Kondisi manajemen beban darurat ini dipicu oleh seretnya pasokan batubara yang membuat operasional sejumlah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di sistem Jawa Bali tidak maksimal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjelaskannya.
2: Pertama-tama kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini. Dengan alokasi medium rangkul atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah, PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar. Dalam kondisi seperti ini, kami juga menghadapi tantangan ada kendala teknis di dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dimiliki dan dioperasikan oleh mitra kami, yaitu ada dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem listrikan di Pulau Jawa.
1: Krisis pasokan energi di negara sekaya Indonesia tentu menjadi sebuah ironi yang butuh evaluasi. Transparansi jadwal dan transisi energi kini bukan lagi sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Kita menanti solusi konkret dan transparansi agar tidak ada lagi pihak yang dipaksa merugi dalam gelap.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, pernahkah Anda menahan buang air kecil? Kebiasaan menahan buang air kecil mungkin sering Anda lakukan saat sedang beraktivitas. Padahal tahukah Anda ada gangguan kesehatan serius yang bisa Anda alami dari kebiasaan menahan buang air kecil? Karena seperti yang diketahui, proses buang air kecil sebetulnya adalah tanda kalau sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi kalau kita sering menahan buang air kecil. Pertama, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu proses dan organ pencernaan. Sebab menahan buang air kecil sama artinya membiarkan kotoran berada di dalam tubuh lebih lama. Dan kotoran tersebut pastinya mengandung banyak zat yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, sering menahan buang air kecil dapat mengganggu organ pencernaan seperti ginjal dan kandung kemih. Ketiga, bahaya lain dari menahan buang air kecil adalah dapat menimbulkan penyakit. Keempat, sering menahan buang air kecil akan membuat tubuh mudah diserang beberapa penyakit. Misalnya, penyakit gagal ginjal, infeksi pada ginjal, batu ginjal, dan infeksi kandung kemih. Bahaya lain menahan buang air kecil adalah bisa mengalami anyang-anyangan. Istilah ini dikenal untuk kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika buang air kecil. Anyang-anyangan dapat timbul akibat kebiasaan menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda awalnya penyakit yang lebih serius lagi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Hastana, Jawa Timur.
6: Mercury FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya sahabat untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai

0: Sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, nama saya Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Grahadi Surabaya pada Senin 22 Juni 2026. Massa yang mengatasnamakan rakyat Surabaya menggugat, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam aksinya, massa menuntut Prabowo Gibran mundur dan mengusulkan pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusi. Koordinator aksi, Miftahur Rohma, menyebut tuntutan itu muncul dari berbagai aspirasi masyarakat sipil yang menyoroti persoalan demokrasi, penegakan hukum, kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, hingga perlindungan kelompok rentan. Massa juga menyinggung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja. Dalam orasi, demonstran menuntut hadirnya pekerjaan yang layak bagi para sarjana dan generasi muda dengan penghasilan yang memadai. Kelompok rakyat Surabaya menggugat mengaku telah merumuskan 9 poin kritik terhadap pemerintahan yang mereka sebut sebagai nawa nestapa. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu demonstrasi yang menyita perhatian publik di kota Surabaya. News on the Spot.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Tobing.
2: Dan Ilham.
1: Dari Art Hour Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jiang Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, semua orang pasti ingin memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi sayangnya, tidak semua manusia ditakdirkan memiliki postur tubuh yang tinggi. Tapi jangan khawatir, ada beberapa cara sehat dan alami agar badan kita bertambah tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Makanan sehat dan bergizi yang dimaksud adalah yang banyak mengandung vitamin D. Beberapa makanan sumber vitamin D adalah ikan salmon, ikan tuna, dan keju. Kedua, rajin minum susu. Ini karena susu adalah salah satu sumber vitamin D. Vitamin D pada susu berfungsi membantu penyerapan kalsium yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang ketiga, tidur yang cukup. Untuk anak usia 6 hingga 13 tahun, jam tidur ideal 9 hingga 11 jam. Untuk remaja usia 14 hingga 17 tahun, jam tidur ideal 10 jam. Sedangkan orang dewasa usia 18 hingga 64 tahun, jam tidur ideal 7 hingga 9 jam dalam sehari. Keempat, memperbaiki postur tubuh. Cara ini tidak hanya bisa membuat tubuh terlihat lebih tinggi secara alami, tetapi juga dapat mencegah sakit kepala dan sakit punggung. Kelima, melakukan yoga. Ini karena olahraga yoga bisa menguatkan otot, meluruskan, dan membantu postur tubuh terlihat lebih tegak dan tinggi. Keenam, melakukan peregangan. Salah satu gerakan yang bisa kita lakukan adalah leg stretch. Caranya, sambil duduk, luruskan kedua kaki di depan. Kemudian, coba jangkau dan sentuh ujung jari kaki dengan tangan. Tahan selama 10 detik dan ulangi gerakan ini sebanyak 5 kali. Ketujuh, melakukan olahraga renang. Olahraga ini dapat melatih semua otot-otot tubuh sehingga mendorong bertambahnya tinggi badan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arif Andi Mambudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah yang masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: News on the spot. Sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercuri96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Ari Baskoro, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan di bidang alergi dan imunologi. Jadi secara prinsip, vaksinasi itu merupakan langkah preventif ya, pencegahan daripada kita harus mengobati suatu penyakit ya. Bahwa pentingnya vaksinasi dasar, khususnya pada anak, itu akan memberikan kelanjutan atau dampak jangka panjang ya. Yang saya maksud bagaimana, ibarat suatu fondasi ya, fondasi dari bangunan ya. Kalau fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh dengan jangka waktu yang panjang. Maka dengan vaksinasi, khususnya pada anak yang kita sebut vaksinasi dasar itu akan memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan individu. Jadi ini memang kepentingan secara jangka panjang. Walaupun nanti pada kondisi dewasa ya, itu juga ada vaksinasi-vaksinasi tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan atau umurnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya, sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan, sahabat, juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi, sahabat, bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
5: Halo, saya Dr. Izzatul Fitriah, spesialis kedokteran jiwa. Saya psikiater di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan koordinasi dengan PT PLN Persero guna meminimalisir dampak pemadaman listrik bergiliran. Pemprov meminta PLN memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor strategis dan pelayanan publik agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh total. Penegasan ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil LS Tantu Dardak menyikapi kebijakan PT PLN yang melakukan pemadaman bergilir akibat keterbatasan pasokan bahan baku saat dikonfirmasi usai rapat paripurna DPRD Jawa Timur. Emil menegaskan Pemprov tidak bisa masuk terlalu jauh terkait hal itu karena ini wewenang penuh PLN, namun pihaknya terus melakukan komunikasi ke PLN agar dampaknya bisa ditekan di masyarakat. Pemprov Jawa Timur, kata Emil, juga telah menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM untuk menjadi koordinator dalam memetakan sektor-sektor strategis yang terdampak. Sektor vital seperti rumah sakit, perusahaan daerah air minum PDAM, perlintasan kereta api hingga lampu lalu lintas diminta untuk tidak terkena dampak pemadaman tanpa antisipasi. Terkait UMKM yang terdampak akibat kebijakan PLN, pihaknya, kata Emil, sudah meminta Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus lakukan pantauan keberadaan UMKM akibat kebijakan PLN ini. Sementara itu, terkait sistem peringatan dini kepada masyarakat, pihak PLN, kata Emil, mengatakan terus intens memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi pemadaman 1 hingga 2 jam sebelum waktu eksekusi ke masyarakat. Pihaknya berharap kondisi ini segera berakhir, listrik normal lagi, dan tidak ada pemadaman bergilir. News on the spot.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Om Andri dari Nissan March Indonesia Chapter Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: I don't want it.
1: Moment on this day.
2: 23 Juni tercatat banyak pemain sepak bola dunia lahir di tanggal ini. 23 Juni 1955 lahirnya Jiang Tigana, mantan pemain sepak bola Prancis. Tanggal 23 Juni 1972 lahirnya Zinedine Zidane, mantan pemain sepak bola Prancis dan pelatih Real Madrid. Tanggal yang sama 1976, Patrick Vieira, mantan pemain sepak bola Prancis lahir. Tanggal yang sama 1993, matematikawan Andrew Wiles berhasil membuktikan teori mater akhir Fermat di Universitas Cambridge.
1: Moment on this day.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo sahabat Mercury, saya Budi dari Hastana Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
6: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kramaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Jenis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Halo Sobat Mercury, saya Ilham.
1: Saya Tobing.
0: Dari Earth Hour Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Putu Niken, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, staf pengajar FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di Indonesia Anda bisa menemukan berbagai jenis buah-buahan. Setiap buah mengandung banyak vitamin yang Anda butuhkan. Di antara banyaknya buah-buahan itu, ada beberapa buah yang paling sehat dan memiliki manfaat spesifik untuk tubuh Anda, sahabat. Ada 5 buah, sahabat, yang sebaiknya Anda konsumsi. Apa saja buah-buahan itu? Yang pertama adalah nanas. Buah tropikal yang satu ini sangat kaya akan bromelain, enzim anti peradangan, yang terbukti bisa menurunkan resiko terjadinya serangan jantung dan stroke. Selain itu, nanas juga bisa meningkatkan kesuburan. Buah kedua adalah anggur. Anggur mengandung antioksidan, quercetin, dan resveratrol. Kandungan antioksidan itu terbukti bisa menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Anggur, sahabat, juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib Anda konsumsi adalah mangga. Mangga merupakan buah yang kaya akan beta-karoten yang diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Kandungan tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat, mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian, sahabat, juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo, saya Dr. Anindita Primiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Dr. Iwan Sulianto, spesialis penyakit dalam, selalu menjaga kebersihan lingkungan, menghindari adanya nyamuk, demam berdarah, dan yang kedua bisa dilakukan dengan vaksinasi demam berdarah. Itu tips sehat dari saya untuk menghindari demam berdarah.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Hermina Novida, spesialisnya ke dalam, konsultan endokrin metabolis diabetes, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Nah, sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah, tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk, ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya, sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata, sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat, sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi, yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat, yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan, sahabat, untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
4: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
5: Halo, saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan, kornea, dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
6: Mercury FM,
7: info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Banyak orang mengidentikan menangis sebagai tanda orang yang lemah. Sebenarnya, sahabat, menangis itu adalah salah satu bentuk luapan emosi. Dan menangis juga menyimpan sejumlah manfaat tidak terduga untuk kesehatan. Pertama, bisa membersihkan racun. Melalui air mata, sebenarnya racun dalam tubuh bisa dikeluarkan ketika seseorang menangis. Kedua, bisa menguatkan diri. Menangis bisa menjadi luapan segala emosi negatif karena setelah menangis, hati pun bisa lebih kuat dan tegar. Ketiga, membuat rileks. Menangis bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin dan membuat orang lebih lega. Keempat, menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menyebut mengekspresikan rasa sakit dengan menangis bisa membuat seseorang beresiko rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat, jangan takut untuk meluapkan emosi Anda melalui tangisan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 96 FM Mercury Surabaya.
4: Informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: That's the way love. That's the way love. That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM.
7: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Hendy Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, santan kelapa ternyata tidak hanya bisa digunakan sebagai pelengkap bahan masakan, karena santan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan, terutama untuk kesehatan rambut. Santan kelapa dapat memperkuat batang rambut. Ini karena santan memiliki kandungan asam larut yang mampu menembus rambut dengan mudah dan membantu memperkuat kutikula. Santan kelapa juga kaya vitamin C, E, B1, B3, B5, dan B6. Deretan vitamin itu dapat menyehatkan, menguatkan, dan melembabkan rambut. Santan juga dapat mengatasi rambut rontok, rambut kering, dan menghilangkan ketombe. Santan kelapa juga bisa digunakan sebagai conditioner serta untuk perawatan kulit kepala yang terkelupas. Santan juga bisa diminum untuk mendapatkan nutrisi dari dalam. Tapi hati-hati terhadap efek samping yang ditimbulkan dari santan, sebab santan dapat menyebabkan ruam kalau kulit Anda sensitif terhadap partikel pembentuk susu kelapa. Santan juga kurang cocok untuk Anda yang memiliki kulit kepala dan rambut berminyak, sebab kandungan lemaknya yang tinggi membuat santan cenderung berminyak.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ola dari Trashback Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung.
2: Mercury FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
4: dan saya Rizka
3: dari Polyglot Surabaya.
5: Merkuri FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur. Karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres. Sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Afira dari Prison Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, gimana sih jadi pendengar yang baik? Pertama, fokus pada lawan bicara. Kedua, be open-minded. Yang ketiga, jangan sungkan bertanya agar tidak salah paham. Bersama saya, Endah, dari komunitas Sahabat Belajar. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda.
1: Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, wortel telah diketahui mempunyai banyak manfaat dan disebut sebagai makanan super untuk tubuh karena kandungan baiknya. Salah satu manfaat ajaib wortel adalah memperbaiki penglihatan karena kandungan vitamin A-nya yang cukup tinggi. Tapi, sahabat, tahukah Anda ternyata wortel tidak hanya baik untuk kesehatan mata, tapi juga bisa menurunkan resiko kanker. Karena wortel mengandung banyak antioksidan yang bisa membantu mengurangi resiko kanker. Bukti menunjukkan bahwa makan lebih banyak buah dan sayuran yang kaya antioksidan seperti wortel bisa membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit kardiovaskular. WebMD menuliskan, wortel mengandung beta-karoten yang bisa melindungi selaput sel dari kerusakan toksin serta memperlambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, wortel juga mengandung vitamin dan fitokimia lain yang bisa melindungi diri dari resiko kanker payudara, kanker mulut, faring, laring, kerongkongan, dan kanker perut. Selain itu, sahabat, meminum jus wortel secara rutin juga dianggap mampu membunuh sel-sel leukemia dan menghambat perkembangannya. Jadi, jangan malas makan wortel ya, sahabat. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Farah Fatmawati, spesialis paru konsultan. Tips sehat menjaga kesehatan paru-paru adalah jangan lupa istirahat cukup, makan yang sehat ya, hindari rokok, hindari polusi, jangan stres, dan jangan lupa tiap kali ada keluhan batuk ya atau sesak atau keluhan apapun ya harus segera memeriksakan diri.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu, oke? Okay? Bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker ganas seperti kanker kolorektal. Buah ini juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh penderita kanker. Buah berwarna kuning ini atau nangka kaya akan nutrisi yang baik untuk menangkal kanker. Nangka mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang tinggi. Dalam sebuah nangka terdapat vitamin A, C, dan B6, riboflavin, magnesium, kalium, tembaga, dan mangan. Nangka sahabat dapat menangkal kanker karena mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin. Menurut American Cancer Institute for Cancer, fitokimia memiliki sifat antioksidan yang dapat membantu melawan efek radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak sel yang menyebabkan berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Fitokimia dalam nangka juga dapat mencegah pertumbuhan pembuluh darah di sekitar kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel kanker. Dikutip dari Medical News Today, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak biji nangka dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah yang diinduksi dalam embrio ayam. Peneliti lantas menyimpulkan kombinasi flavonoid, saponin, dan tanin yang semuanya ada dalam buah nangka memiliki potensi untuk menjadi terapi anti kanker di masa depan. Sahabat, dikutip dari Healthline, vitamin C dalam buah nangka juga berperan sebagai antioksidan yang mencegah inflamasi atau radang yang dapat berujung pada penyakit kronis seperti jantung dan

0: juga kanker. Selain mencegah kanker, buah nangka juga baik untuk mencegah kadar kolesterol, tekanan darah, gula darah, dan kesehatan pencernaan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yan Ardiansah dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Wulan dari komunitas Sahabat Bumi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
0: Inspirasi Sehat 96. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Sahabat Merkuri, saat kalian naik gunung, jangan lupa ya untuk membawa turun kembali sampahmu, karena sampahmu adalah tanggung jawabmu agar gunung di Indonesia terbebas dari sampah-sampah yang tidak bertanggung jawab. Dan bersama saya, Ola, dari Trash Bag Community, Komunitas Peduli Sampah Gunung, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sahabat Merkuri, tips dari Art Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits. One.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amruwah dari Badawa Sekar Akademia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Wah!

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, ternyata tidak hanya sebagai bumbu dapur, garam juga punya manfaat untuk rambut loh. Apa saja sih manfaat garam untuk rambut kita? Yang pertama adalah menyerap minyak berlebih. Memiliki rambut yang berminyak pasti sering sekali mendapati masalah. Salah satunya munculnya ketombe di kulit kepala. Nah sahabat, ketombe yang membandel ternyata bisa diatasi dengan menggunakan garam. Garam memiliki kandungan mineral yang bisa menyerap minyak berlebih di rambut. Caranya sahabat juga gampang kok. Anda hanya perlu rajin-rajin keramas menggunakan air garam. Kemudian manfaat garam lain untuk rambut adalah menjaga kelembapan rambut. Kulit kepala yang terlalu kering bisa menimbulkan masalah di rambut. Ini karena sel-sel kulit mati mengalami pengelupasan berlebih sehingga bisa memicu munculnya ketombe. Kita bisa memanfaatkan garam sahabat supaya kulit kepala kembali lembab. Caranya, gosok secara perlahan garam di akar kepala lalu diamkan. Garam yang didiamkan di rambut perlahan akan mengeluarkan cairan yang bisa membantu menjaga kelembapan kulit kepala kita. Manfaat lain dari garam untuk rambut adalah mempercepat pengelupasan sel kulit mati. Sahabat, kita bisa memanfaatkan garam sebagai scrub untuk kepala karena garam ini punya tekstur yang kasar. Caranya sahabat juga cukup mudah. Setelah rambut dibasahi, ambil sedikit garam dan pijat searah jarum jam selama 15 menit. Jangan lupa bilas dengan air bersih. Nah, untuk mendapatkan khasiat yang lebih banyak lagi sahabat, Anda juga bisa mencampur minyak zaitun dan garam sebelum diaplikasikan ke kulit kepala Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4-5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat?
1: Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi.
0: Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda.
1: Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, salam sehat, senang bisa kembali hadir menemani Anda. Cuaca pagi hari ini tadi sempat khawatir saya karena masuk di kawasan Raya Darmo itu hujan rintik-rintik. Tapi sampai di Citandui ya masih rintik-rintik, cuman gak deres kayak dua hari terakhir ya. Mudah-mudahan cuaca hari ini bersahabat, tapi apapun itu semangat tetap harus terjaga baik sahabat Mercury, karena itu yang paling penting. Hari ini Rabu 24 Juni 2026, melanjutkan perjalanan hari-hari kemarin, saya punya slot waktu yang sama 4 kali 60 menit. Start dari 6 lewat 9 sampai jelang pukul 10, kita ada di Mercury Morning Show.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, mungkin selama ini Anda tidak terlalu memperhatikan keberadaan tai lalat yang menempel pada tubuh. Sementara sebuah laporan dari Kelompokan 2020 menyebutkan, kanker kulit menempati peringkat ke-25 penyebab kematian di Indonesia. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit. Ciri-ciri tai lalat yang sehat, warna yang timbul hanya satu dan tidak menimbulkan keluhan. Sementara ciri-ciri tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit, warnanya lebih dari satu, bentuknya tidak simetris dan tepinya tidak merata. Tai lalat yang menjadi indikator kanker kulit juga cenderung mudah terluka, terutama ketika terkena radiasi sinar matahari UVA dan UVB. Jadi sahabat, kalau Anda menemukan indikator itu, wajib periksa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Tujuannya agar dapat terdeteksi secara lebih jelas apakah ada indikator kanker kulit atau bukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Bicarakan program penguatan media berkualitas, pengurus jaringan media cyber Indonesia JMSI Jawa Timur lakukan silaturahmi dan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan. Ketua JMSI Jawa Timur Saiful Anam menyatakan audiensi dengan Gubernur bertujuan menjalani silaturahmi, mengenalkan pengurus dan menyampaikan program yang bisa sinergi positif untuk mensejahterakan masyarakat khususnya bidang media cyber. JMSI Jawa Timur, kata Saiful Anam, juga pernah melakukan FGD bersama Rumah Sakit Jiwa Menur membahas manajemen kesehatan mental bagi pekerja media. Kedepan, selain program internal penguatan media juga sinergi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan media cyber berkualitas dan bermanfaat. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik kegiatan positif seperti itu. Kedepan, menurut Gubernur, penguatan sinergi dapat dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur. Gubernur memberi contoh JMSI Malang Raya yang cukup besar pun di daerah lain yang ada JMSI-nya. Gubernur juga menyinggung pentingnya media berkualitas dikelola secara profesional. Sebab menurut Gubernur masih dijumpai media dikelola oleh orang yang bukan ahlinya sehingga memunculkan pemberitaan tidak akurat dan tidak mendidik. Menurut Khofifah, media pers profesional akan menjadi referensi masyarakat. Karena itu, Gubernur mendukung organisasi media seperti JMSI, terus serta menjadikan anggotanya mengelola manajemen perusahaan dan produk jurnalistiknya menjadi sehat sesuai undang-undang pers. Dalam kesempatan itu, JMSI Jawa Timur menilai Gubernur Khofifah punya komitmen kuat dan memberi kesempatan seluas-luasnya pertumbuhan media berkualitas untuk pencerahan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, JMSI Jawa Timur memberikan penghargaan JMSI Jatim Award kategori keterbukaan media berkualitas untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 24 Juni 1949, pasukan Belanda mulai mengevakuasi Yogyakarta. Tanggal yang sama, 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. 24 Juni 1973, Leonid Brezhnev dalam kunjungan ke Amerika Serikat mendeklarasikan bahwa Perang Dingin sudah berakhir. Selanjutnya, 24 Juni 1987, lahirnya Lionel Messi, pemain sepak bola asal Argentina. Moment on this day.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah 1. Jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya momongan. Maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: 96 WIB Mercury informatif inspiratif pukul 6 lewat 44 menit waktu di studio. Anda yang menyiapkan segala sesuatunya, prediksi cuaca hari ini Surabaya diperkirakan berawan, masih ada kemungkinan cuaca ekstrim, tapi paling enggak sampai 6 lewat 44 ini enggak hujan ya. Agak trauma sedikit dengan dua hari Senin Selasa ya. Kondisi cerah berawan ini diprediksi bertahan sampai siang, kemudian puncaknya nanti pukul 13. Langit Surabaya akan cerah total, suhunya bisa sangat panas. Dua hari yang sebelum ini juga begitu ya. Dan menurut BMKG, sahabat, adanya gangguan konvergensi lokal di wilayah Jawa Timur adalah penyebab menjadi pemicu utama terjadinya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu bisa hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang relatif lama. Karena itu BMKG Juanda tidak pernah berhenti menghimbau masyarakat Anda agar terus waspada terhadap jalan yang licin ketika terjadi hujan mendadak, potensi pohon tumbang kalau angin kencang, berkurangnya jarak pandang saat berkendara di hujan lebat, dan Anda juga dianjurkan, disarankan untuk memantau perkembangan cuaca secara real time ya, melalui media sosial @info_bmkg_juanda. Tetap sediakan payung atau jas hujan sebelum beraktivitas di luar ruangan. Itu gambaran dari kondisi cuaca Surabaya di sepanjang hari ini. Sementara kabar lain menyebut Universitas Bung Karno Jakarta mengaku Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang sempat bertemu dengan Wapres Gibran saat demo mahasiswa di kawasan Patung Kuda 15 Juni lalu menerima uang sebesar 20 juta dari seniornya. Wakil Rektor 3 UBK Universitas Bung Karno Daniel Panda bilang penerimaan uang itu terkonfirmasi setelah kampus memanggil Abdi. Ya. Ada pengakuan resmi kepada universitas bahwa Abdi menerima uang 20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Uang itu berasal dari polisi, UBK kemudian membentuk tim investigasi untuk mengetahui duduk persoalan secara menyeluruh sebelum menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat. Sanksi akan dilihat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oknum mahasiswa, karena itu kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Bung Karno. Dari keterangan Abdi, kata Daniel, uang 20 juta itu mengalir ke sejumlah mahasiswa atau pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi. Namun dia menegaskan kembali pihak kampus akan cross-check, memanggil saksi maupun oknum-oknum yang terlibat. Terkait motif pemberian uang, Daniel mengungkap bahwa uang itu diserahkan Senin dini hari jelang demonstrasi mahasiswa dari beberapa BEM UBK. Motifnya agar mahasiswa tidak berdemonstrasi di istana. Itu kabar-kabar yang mungkin bisa menjadi isu hot atau segera akan diredam. Kita tunggu saja perkembangannya.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat hewan mamalia laut yang menginspirasi kisah putri duyung yaitu dugong dinyatakan punah secara fungsional di China. Hal itu berdasarkan hasil survei selama 5 tahun terakhir di pesisir China, di mana hanya 3 orang yang melaporkan pernah melihat dugong. Bahkan rata-rata warga tidak pernah melihatnya lagi selama 23 tahun. Profesor Samuel Turvey dari Zoological Society of London yang ikut menulis studi penelitian mengatakan,